suko sa madafonde ki luka na yanga da kasu ibarala pendro ala seta kota kota bi afrika la seki kita kodro ibarala ton sumo bakwa ngati komi ndungu na yanga da amena zuna ke geta leti ndu zuna da mesi system tiso anuya jan kite kite soye.

na kete kodroti lingani mungo wangu na geduchi na mbage tikete kodroti lingani ka amena dodi shone zo sito wana zama boko na ndo tala zala na tina garda vizo kete apesu mo banko zuna agigizo ala etete na ndoni padisi guna kete kodroti lingati matene ya

0: Bikango patara na masika na ondi tonga sore kwa singa moseka chichili kila kira terati matongo mela na peko ni kilini ati kapati ita niso irna tene moseka ita. Aha.
1: Jina unga sakisa.
0: Ekar. Eri mozo kon ekstra musika.